0: Metsotso ya rona itulela hantle fela mo mamedi ho emene le sekoto gatswa horeng ena ya leshome. Ke tshwere ditsebiso tse akaretsa matsohong a ka kwano tseo ke tlo balla tsona. Jwale o tle o ntumelle hore fela ke tle ke fete le mona ha ke kgutla ke a di bala. Mamedi ha ke kgutla ke a di bala ditsebiso tsena tsa rona. O utlwe hore na ebe eo amang ke efeng. A ke jwale o se kae kapa kae o sesuthi wena moratuwa wa ka.
1: Ena ke a tseba ya ratwa Pizza Ground mo nkgono malemo a mphakisi.

0: 有
1: 配方，给做给做配方。
0: 我的是，
1: 唔杀啦，
0: 我那边。哎，这个做那边的黑，我的。
1: 再就不杀了。
0: Rasa lagu alo entah itu Mexico ini noto Afrika Boro, hopla hore Mexico, entah macam percik kerin kat tepi ini, eh hun noto ha Afrika Boro, kerana di tetap lehi, me sebide inale sebab padi, seiling saf mana karate ikhbiru, Mexico ibatile if mana mokoko mana empat melita pala akan nete, ha sebab itu bata haya bona hore, hu hamfira hauna leto le itahe timbona. Jangan cakap mana, bolo Afrika bolo, makan lah bolo jual jangan, cakap juga posong, cakap juga posong, tuh hujan pernah mana, mana, Guinos, Karikiana yang melatu, Rikbone, mana yang nak ia, kita macam mana Luis, Chaviza, Kiana, ia silingan melatu, ia tapi tuh hape hape cakap mana. Mexico le Afrika Borwa etaita dipetu ho hotsa lira Eric lira watsa Alvarez lena wakena le Gonzalez kibana bakena ka tsakondina la Mexico kamo he tabatina dileng ka tenhe mo sothe mo tlhe ke hlokomela hore di hile di etsa hala jalo me o utlwa ha ba ba tipa jalo ka dikate fela hore go tla ba le ho etsa hala mona e hile o tla se go be le ho etsa hala Obri mudi ba wata le Reinas ba wata kasha kugundina la Afrika bora ba kiri wata mudi ba le mnayona Reinas ki bana wata ang huti na jualo e Apolis le Mahopa ki bana ba kiena ang asuin Apolis wa kiena le Mahopa ba kiri ba kiena kamuheri tiba tina dilengkati mpepa.
2: Boso ofela ho le jwalo mme wa hopola hore mhlanganelwa ka ba hlangana bana ba kenang ka hloko le la Afrika Borwa ta hopola hore tlile boholo ka boholo bana go ke ba hlangana ba tlileng e leng diforoso mphomsale e lore ke le ka ho bontsha ho mokotlisi ndate Ebros o re mfosa wa le molawa hae o kapelo hore mhlomong a ise ntwa bathong ka mo hege shebile nga teng empa ho sheba nita sala nako ke 76 minutes e lore ntse ba tlile ba le ka hare ho nako ye lore dintlha tse pedi mphomosala kapa go feta ka bobedi ba ka ketela ba ditlabile empa re shebe he ka tlhomesela sa Mexico re bonna e be mokotisi a na mokotisi o leka gore a bifape molao ka morao che ga o jalo mphomosala ba le ena ka tsele tshwanang o bifapile bole molao o bogareng hape gape a boetsa a bifapa bolo le molao ano o ka pele e le gore o nta le ka go bontsha gore ke gona a ntse batla go kora dintlha tse fetang tsena tse pedi tsa fatlhile a ditlabile naga ena ya

0: kinda le khotla sebele ha ile ngata kwa strekeng sa le re ibenda
1: ndatle khotla mang
0: sebele
1: sebele a ile le re ibe
0: e ya ntate ke tsatsi la bona jwale
1: ke tsatsi la bona go kokota
0: e ya ntate